Bahasa Indonesia dari Radio Akashvani. Saudara-saudara pendengar, selamat pagi. Dari penyiar Anda Kishore Das bersama dengan semua staf seksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di ibu kota India, New Delhi. Selamat berjumpa kembali dan ikutilah beberapa mata acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui ria gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan hari ini adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, beberapa buah lagu git, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri siaran kami ini dengan sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri, seksi Bahasa Indonesia dari Radio Akashvani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Sari berita-berita penting. Presiden Draupadi Murmu menyerukan perluasan hubungan ekonomi India-Makedonia Utara. Menteri Luar Negeri S. Jayashankar akan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dalam kerangka ASEAN di Manila hari ini. India mengirimkan bantuan kepada Otoritas Manajemen Bencana Nasional Afghanistan untuk mendukung masyarakat yang terkena banjir di Nuristan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Amerika akan menyerang dengan sangat kuat setiap lokasi di mana Iran mencoba membangun kembali program nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjuk Panglima Angkatan Darat baru untuk memperkuat upaya militer negara tersebut. Dan dalam hoki, skuad India beranggotakan 20 orang yang dipimpin oleh Harmanpreet Singh diumumkan untuk Piala Dunia Putra yang dimulai bulan depan. Warta berita selengkapnya. Presiden Draupadi Murmu menyerukan perluasan hubungan ekonomi India-Makedonia Utara, mendesak bisnis dari kedua negara untuk melampaui perdagangan dan menjalin kemitraan jangka panjang berdasarkan investasi, teknologi, dan inovasi. Dalam pidatonya di Forum Bisnis India-Makedonia Utara di Skopje, Presiden Murmu mengatakan kunjungannya yang merupakan kunjungan pertama Presiden India ke Makedonia Utara mencerminkan komitmen kuat India untuk memperkuat hubungan. Ia mencatat bahwa volume perdagangan saat ini hanya mewakili sebagian kecil dari potensinya dan menyatakan keyakinan bahwa perdagangan bilateral dapat berlipat ganda pada akhir dekade ini. Presiden Murmu mengidentifikasi sektor-sektor utama untuk kerjasama termasuk inovasi digital dan kecerdasan buatan, farmasi dan perawatan kesehatan, pengolahan hasil pertanian dan energi hijau. Yang mengundang Makedonia Utara untuk berkolaborasi dengan India dalam infrastruktur publik digital menyoroti keberhasilan platform UPI India dalam mempromosikan inklusi keuangan. Presiden Murmu mengatakan industri farmasi India berada pada posisi yang tepat untuk berinvestasi di Makedonia Utara melalui produksi bersama obat-obatan dan alat kesehatan untuk pasar Balkan dan Eropa yang lebih luas. Ia juga mendorong kemitraan dalam pengolahan makanan, logistik rantai, dingin, energi terbarukan, kecerdasan buatan, keamanan cyber, dan ekosistem perusahaan rintisan. Presiden mengundang Makedonia Utara untuk bergabung dengan inisiatif seperti Aliansi Surya Internasional, Koalisi untuk Infrastruktur Tangguh Bencana, dan Aliansi Biofuel Global. Ia juga menyampaikan undangan untuk berpartisipasi dalam KTT Audiovisual dan Hiburan Dunia yang akan diadakan di India tahun depan. Presiden Murmu akan mengunjungi monumen Bunda Teresa di Skopje hari ini. Ia akan didampingi oleh rekannya Gordana Siljanovska Davkova. Presiden Murmu juga akan mengunjungi Museum Skopje di mana ia bersama dengan Ibu Davkova dan Wali Kota Skopje akan meresmikan patung Bapa Bangsa Mahatma Gandhi. Presiden juga akan mengunjungi Danau Ohrid bersama rekannya dari Makedonia dan Wali Kota Ohrid. Danau Ohrid

yaitu tempat warisan dunia, adalah salah satu danau terdalam dan tertua di Eropa yang menampilkan ekosistem perairan unik dengan lebih dari 200 spesies endemik. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar akan melakukan kunjungan 2 hari ke Manila di Filipina mulai hari ini untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dalam kerangka ASEAN, termasuk KTT ASEAN India, KTT Asia Timur, dan pertemuan Forum Regional ASEAN. Di sela-sela pertemuan terkait ASEAN, Menteri Luar Negeri akan berpartisipasi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Quad dengan para mitranya dari Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Ia juga diharapkan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan para mitranya dari negara-negara peserta. Kementerian Luar Negeri mengatakan kunjungan ini menggarisbawahi keterlibatan India yang semakin dalam dengan ASEAN di bawah kebijakan Act East dan menegaskan kembali komitmen kuatnya untuk lebih memperkuat kemitraan strategis komprehensif ASEAN-India. Sangat penting bahwa tahun 2026 telah ditetapkan sebagai tahun kerjasama maritim ASEAN-India. India telah mengirimkan bantuan berupa bahan makanan dan tenda keluarga kepada otoritas. Manajemen Bencana Nasional Afghanistan untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak banjir di Nuristan, dalam unggahan media sosial, Kementerian Luar Negeri mengatakan India berdiri bersama rakyat Afghanistan di masa sulit ini. Departemen Urusan Hukum di bawah Kementerian Hukum dan Keadilan menyelenggarakan pertemuan ke-8 Kepala Layanan Penuntut BRICS secara virtual sebagai bagian dari kepemimpinan BRICS India. Jaksa Agung R. Venkataramani memimpin pertemuan 2 hari tersebut yang berakhir kemarin. Pertemuan tersebut berfokus pada tema pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam peradilan pidana dari perspektif penuntut. Delegasi dari negara-negara anggota BRICS membahas penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam peradilan pidana, digitalisasi prosedur pidana, pengelolaan bukti elektronik, dan persidangan dengan batasan waktu. Para peserta juga membahas penguatan kerjasama lintas batas untuk menangani kejahatan transnasional, ancaman cyber, korupsi, dan pelanggaran lingkungan. Diskusi tersebut bertujuan untuk mendorong sistem peradilan pidana yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada korban, sejalan dengan tema keketuaan BRICS oleh India, membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Presiden Donald Trump telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan yang sangat dahsyat terhadap lokasi manapun di mana Iran mencoba membangun kembali program nuklirnya. Saat berbicara bersama Presiden Lebanon Joseph Aoun di Gedung Putih, Trump mengklaim Iran sedang mengupayakan pembicaraan di balik layar meskipun ketegangan terus berlanjut. Ia mengatakan Teheran sangat menginginkan negosiasi karena kondisinya sedang hancur lebur. Membela pendekatan pemerintahannya terhadap Iran, Presiden Trump memperingatkan bahwa setiap upaya Iran untuk memulihkan infrastruktur nuklirnya akan memicu respons militer Amerika Serikat yang keras. Ia juga memperingatkan Teheran agar tidak menyerang kapal komersial di Selat Hormuz, seraya menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membalas 10 kali lebih keras jika serangan semacam itu terjadi. Sementara itu, pihak berwenang Amerika Serikat telah mengidentifikasi anggota militer Amerika yang tewas saat peledakan terkendali terhadap pesawat nirawak penyerang satu arah milik Iran di pangkalan udara Erbil, Irak, sebagai Sersan Michael Emmanuel Swinton dari Fayetteville, Carolina Utara. Ia meninggal dunia pada tanggal 19 bulan ini. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan koordinasi dengan pemimpin tertinggi Mostaba Khamenei telah ditingkatkan seiring respons negara tersebut terhadap konflik yang kian memanas dengan Amerika Serikat. Berbicara dalam acara Hari Industri dan Pertambangan Nasional, Presiden Pezeshkian mengatakan keputusan pemerintah kini disusun berdasarkan arahan pemimpin tertinggi dan berjanji untuk terus melangkah dengan kekuatan penuh.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan pengenaan tarif sebesar 50% terhadap berbagai produk impor Kanada dengan tuduhan bahwa negara tersebut terus melakukan diskriminasi terhadap produk-produk Amerika. Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan tarif baru ini akan mulai berlaku dalam waktu 30 hari. Langkah terbaru Trump ini memicu kekhawatiran akan semakin dalamnya perang dagang antara kedua sekutu dekat tersebut di tengah hubungan yang terus memburuk antara Trump dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Hal ini terjadi setelah Trump mengkonfrontasi Carney terkait asap akibat kebakaran hutan di Kanada yang telah menyebar ke kota-kota di wilayah timur laut Amerika Serikat termasuk New York dan Detroit. Selama sepekan terakhir, menyelimuti wilayah tersebut dengan kabut polusi udara yang pekat. Sementara itu, Carney menyatakan bahwa Kanada tetap siap untuk mengintensifkan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat dalam beberapa minggu mendatang. Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia dari Radio Akashwani tengah menyampaikan warta beritanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mencopot Panglima Angkatan Darat Oleksandr Sirski dari jabatannya dan menunjuk Mykhailo Drapaty sebagai Kepala Angkatan Bersenjata yang baru. Dalam pengumuman keputusan tersebut di media sosial, Zelensky menyatakan bahwa penggantian kepemimpinan ini bertujuan untuk memperkuat upaya militer Ukraina serta meningkatkan tekanan terhadap Rusia agar bergerak menuju perdamaian. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian Sirski dan memuji pasukan Ukraina yang berhasil mempertahankan posisi garis depan dengan tangguh, seraya menambahkan bahwa setiap prajurit berhak mendapatkan perlakuan yang bermartabat. Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah pemecatan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov, sebuah keputusan yang memicu unjuk rasa di berbagai penjuru Ukraina. Aksi penutupan aktivitas secara sukarela dan pemblokiran jalan aksi mogok terus berlanjut di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan atau POJK. Joint Awami Action Committee telah menyerukan kepada warga POJK untuk berpartisipasi dalam protes esok hari dengan kekuatan penuh guna menuntut pemenuhan aspirasi mereka serta mendoakan mereka yang tewas di tangan aparat Pakistan selama gerakan ini berlangsung. Melalui unggahan di media sosial, komite tersebut menyebut tanggal 23 Juli sebagai hari yang sangat penting. Para pemimpin dari komite tersebut mengecam keras otoritas Pakistan dengan melukiskan para penguasa tersebut sebagai pembunuh orang-orang tak berdosa yang tewas akibat tindakan balasan karena menuntut hak-hak mereka. Komite itu menyatakan bahwa seorang individu bernama Gibran Mustaq Faram Tarar, warga Rawalakot yang sempat menjalani perawatan di Islamabad setelah ditembak di bahagian kepala oleh aparat, telah meninggal dunia akibat luka-lukanya. Pekan lalu, meskipun kerusuhan di POJK telah menelan lebih dari 30 korban jiwa, komite itu menunda rencana aksi Long March mereka dengan memberikan apa yang mereka sebut sebagai kesempatan terakhir bagi pemerintah Pakistan untuk menanggapi tuntutan mereka. Sebelumnya, Badan Hak Asasi Manusia PBB telah mensuarakan rasa keprihatinan atas gelombang kerusuhan di POJK dan menyerukan penyelidikan terkait kematian para pengunjuk rasa. New Delhi menyatakan bahwa protes yang sedang berlangsung di POJK merupakan akibat langsung dari eksploitasi sistemik, penyangkalan hak-hak dasar, dan penindasan administratif yang dilakukan Pakistan selama berpuluh-puluh tahun di wilayah-wilayah yang diduduki secara tidak sah dan paksa. Hoki India telah mengumumkan skuad berisi 20 pemain untuk Piala Dunia Hoki Putra FIH mendatang di Belgia dan Belanda yang akan digelar mulai tanggal 15 bulan depan. Bek andalan sekaligus spesialis drag flick Harmanpreet Singh akan memimpin regu India. Pelatih kepala

Kayak Fulton yakin bahwa skuad yang telah dipilih memiliki peluang besar untuk menorehkan sejarah tersendiri dalam dunia hoki India. India yang tergabung dalam Pool D bersama Inggris, Pakistan, dan Wales akan melakoni seluruh pertandingan fase grup di Amstelveen di Belanda. India akan mengawali kiprah mereka dengan menghadapi

India Makedonia Utara. Menteri Luar Negeri S. Jayashankar akan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dalam rangka ASEAN di Manila hari ini. India mengirimkan bantuan kepada Otoritas Manajemen Bencana Nasional Afghanistan untuk mendukung masyarakat yang terkena banjir di Nuristan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Amerika akan menyerang dengan sangat kuat setiap lokasi di mana Iran mencoba membangun kembali program nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjuk Panglima Angkatan Darat baru untuk memperkuat upaya militer di negara tersebut. Dan dalam hoki, skuad India beranggotakan 20 pemain yang dipimpin oleh Harmanpreet Singh diumumkan untuk Piala Dunia Putra yang dimulai bulan depan. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Radio Akashvani. Demikianlah saudara pendengar warta berita, selanjutnya lagu instrumentalia.

Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul India menjadi pihak dalam perjanjian WTO tentang subsidi perikanan. India telah menyerahkan instrumen penerimaan atas perjanjian WTO tentang subsidi perikanan pada tanggal 20 Juli tahun 2026 sehingga resmi menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Instrumen penerimaan itu diserahkan secara resmi oleh Sekretaris Perdagangan Pemerintah India, Rajesh Agarwal, kepada Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Keputusan India ini menegaskan kembali komitmen negara ini terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan sekaligus melestarikan sumber daya laut sebagai sumber ketahanan pangan, mata pencarian, dan lowongan kerja bagi masyarakat pesisir. Perjanjian WTO tentang subsidi perikanan yang disepakati melalui konsensus pada Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-12 di Geneva pada bulan Juni tahun 2022 merupakan perjanjian multilateral WTO pertama yang memiliki tujuan keberlanjutan lingkungan. Perjanjian ini melarang dukungan pemerintah terhadap kegiatan penangkapan ikan.

pengolahan tidak sah dan eksploitasi berlebihan terhadap stok ikan sehingga berkontribusi pada perlindungan kehidupan laut. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 15 September tahun 2025 serta diterima oleh 2/3 anggota WTO. India merupakan anggota WTO ke-123 yang menyerahkan instrumen penerimaan. Perjanjian ini berfokus pada subsidi yang terkait dengan penangkapan ikan laut lepas dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan di laut. Yang penting untuk dicatat, akuakultur dan perikanan perairan darat tetap berada di luar cakupan perjanjian ini. Perjanjian ini melindungi mata pencarian nelayan tradisional dan nelayan skala kecil dengan mendorong perikanan berkelanjutan. Perjanjian ini melarang subsidi yang terkait dengan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur, serta penangkapan stok ikan yang telah mengalami penangkapan berlebih. Dengan demikian, perjanjian ini mengatasi praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan yang mengancam sumber daya laut sekaligus menjaga kepentingan jangka panjang masyarakat nelayan tradisional dan skala kecil di India. Perjanjian ini juga menciptakan rezim perikanan global yang lebih adil dengan mengatur subsidi merugikan yang mendukung armada penangkapan ikan industri berskala besar dan bersubsidi tinggi yang dioperasikan oleh negara-negara penangkap ikan jarak jauh. Hal ini menguntungkan negara-negara seperti India di mana sektor perikanannya didominasi oleh skala kecil dan bukan merupakan pelaku utama dalam penangkapan ikan industri. Perjanjian ini juga semakin meningkatkan kredibilitas India sebagai eksportir hasil laut yang bertanggung jawab sehingga mendukung peningkatan akses ke pasar premium yang semakin mengutamakan keberlanjutan dan ketertelusuran. Pada saat yang sama, dominasi yang hasil budidaya dalam ekspor hasil laut India yang berada di luar cakupan perjanjian ini menjamin ketahanan dan daya saing sektor ekspor hasil laut negara ini yang tetap terjaga. India memiliki kerangka kerja pengelolaan perikanan yang kokoh yang diperkuat melalui aturan Sustainable Harnessing of Fisheries in the Exclusive Economic Zone tahun 2025 dan pedoman Guidelines for Sustainable Harnessing of Fisheries in the High Seas by Indian Flagged Fishing Vessels tahun 2025. Langkah-langkah ini bersama dengan inisiatif peningkatan kapasitas yang sedang berlangsung di bawah program Perdana Menteri Matsya Sampada Yojana serta berbagai program pengelolaan, pemantauan dan konservasi perikanan lainnya memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan perjanjian secara efektif. Ekosistem regulasi, kelembagaan dan pembangunan ini memposisikan India untuk melaksanakan perjanjian secara efektif sembari tetap menjaga ruang kebijakan bagi nelayan tradisional dan nelayan skala kecil. Perjanjian WTO tentang subsidi perikanan bertujuan untuk mendorong konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan laut secara berkelanjutan, sekaligus memberikan fleksibilitas yang memadai bagi negara anggota berkembang dan negara kurang berkembang. Penerimaan India terhadap perjanjian ini mencerminkan komitmennya terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan dan tata kelola sumber daya laut yang bertanggung jawab. Kerangka kerja pengelolaan perikanan domestik India selaras dengan perjanjian tersebut dan melindungi kepentingan nelayan tradisional serta nelayan skala kecil sembari berkontribusi pada upaya global untuk mendorong perikanan berkelanjutan. Terlebih lagi, dengan menjadi pihak dalam perjanjian ini, India mempertegas komitmen teguhnya terhadap sistem perdagangan berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya. Sekian. Demikianlah, saudara pendengar, komentar dalam acara berikutnya. Kami sajikan sebuah lagu rakyat dari negara bahagian Maharashtra, yaitu lagu rakyat Marathi. Nikmatilah lagu rakyat berikut ini.